0: Just for my mother, I need my daughter right next to her foot. They said, for the top of your mother's arm up, then I went and put some money next to her, the one for the valley. They were playing a ring.
1: LPG, Saint Louisville, to us, Oliver Sala, you were sending. I like my master, Father Parisinia, Father Valley, Father Vangel, our Father Tonu, next our full service, our 33 service, Cook Lava Noah, this is your master, Savalis, Mogunga Lava, what I told you last year, this is 10 minutes, you and Missy, so we miss him Mogunga for the lead, who pass, so pass, no go for Pia Mato. I'm a pair for his way, going to be saying him a lot. It's all over, it's a thing, Yamato. Atau folia atau interview ya takwa di sini penuh dengan tips tapi sini masih orang sabar di sini kalau lah kata sini pada tu orang tak bisa ingat boleh semula transport fangan awal pasti tu boleh bo ya fangan yang masih sini ni pada tu orang sabar di masuk dia masuk sabar di dalam sini pasti pasti wa over kiri lok kiri pada orang sabar di ya tengah ini masuk dia ke tahu ini tu susah tu macam Kumai mak mereka tak balik satu kali sini ya. Ya, ngaji pun dia masuk tak balik fajar. Sepanjang tak balik, lama mak masuk tak balik, tak balik pun, tak balik tuai. Isu mana mak oleh mata mata tentang ngaji masuk salok dengan fajar ini sini masuk tak balik. SUV, dengan masuk fikir aku mana mau di fajar. Ini kena ke sekolah ya. Uman ke ini ya, ia masuk. Uman ada sifat mau rumah. Pak masa ini masuk ia rumah satu tak balik fajar. Sopa oleh kupa malam masuk aku masuk fikir. I was able to get a lot of money. Nah, bila main masuk lumer, kita sokai sini. Oh, ini baru kita sah. So, luar masuk sesuatu. Ia masih perpak ni lah berusaha. So, tu sih saya ngah iya. Rasah kita sih solo am. Kita usaha. Ufong, kumai, kita mes, kita awal. Apa yang ini kau suai kau yang wind si awi samu. Ah, saya kata saya pun nak masuk orang sama. Saya nak usah polis atau lagi samu. Bukan mama dengan moy, asyik pas taruh sahali, puri masuk alignment, pasti dalam macam ni, lawan nak apa sebab kita yang tak kerja sebab kita kerja macam ni. Pak masal muka tu puri di asyik sesuai, muka tu sesuai, orang sesuai, kalau moy masuk, kita sesuai dengan asyik kerja sesuai, bila orang cuma ia kacangai itu itu, tengah hasil jauh tengah pak itu tengah pak, pak lapor balai, pak keluar ya balai. Tengah mau ikat seperpak, ya kumai kesemarang mesul mati nunan mati telefon, oleh oiva kufit kasih, oleh jalur jalur, ya saya dapat tahu yang merong dua, saya melihat saya bawa samun ni asyik telefon yang melihat apa saya dapat.
2: Victor Maria Five on the Asia Five Time Monthly Pot ini nih foto saya forward ini foto far to the next time oleh jenuh mula tu uso cimalu final make sure stuff after tele ele falou alô falou mole mal faz tail of finger wenga faz tail mole falou no neta ao ni tiela finger wenga ya bi ele lo fale tua fa tu mole tua be fanga ngoina ya de lo fof tu life for the neta ao fo fof de tele lo so lo pat neta ao ya le le fa mai ya mau to tasi fa mai ya ya ya wo pal tai mi ta fa to fai ta ba no tai ona mo de fo as tofi fa tai lo tano mo lo ta po inga Rila mo rin yaso, na lang fale tua, sa fasalawin na tatu ta fo, malisunga sa yuli pa atari sa folo. Ya, male, sa fasalaw, ya fong mo, sa Manu Francis Yohane, fa wawal tau tua mo on Monday timing, to ona ne tawai meni. Stay safe, God bless to